kandi kibale community radio urira kazi nagwe nkugambira abantu bakagama ngo ubukuru busemeza ande ko atakora bayakugaya urira akazi nako kakara bayitu kazi no kaulira umuntu amazireka kusindikira nibono gamba